0: itu loko sing curani poloyo. Ayo panik. Dona gale letik ke panik sang licun. Dengan kan lo apa sih? Tentu ulah sumpah kebajak sekabdi bisa gak mainang. Kalahnya sang curani ya. Dengan buruk bisa sekaki. Sampai dengan tuluk satun.
1: Maka tuh itu sesakian.